0: Manjala Kadriva.
1: When the fracking comes, you will look for the food, you will look for everything for the country. It won't be there.
2: Yanga COVID modeling jalo and younger. Yanga bean do ja money do ja yabongo, polo modeling minity COVID jalo and younger. Yanga mimi jaro, kunyola quota, mado nina de mimi, kunyola mado jalo and brown oling, minity mimi COVID. Calling in the bean on the needed mimi ball modeling, woolly jailing ball, potterone. Kalanyonde palo ngoning chalunyunga memijiri. Kalanyonde palo chalujanga memi yang chalungurul minyangane memijiri palo ngunane. Minyiri pinonde cha manen yang minyanong chalungurul ngunane pinare memijiri. Nyiri janga modernane COVID-19. COVID to minya memi kujanane. Ngunane palo ngoning palo chalulan janga COVID jiri. Minyak dalam perjuangan yang mana long COVID. Yang apa guna ni pin yang ngair apa mimi jenjang dala COVID-19 jangka. Ni ni jangka ni untuk waran ni. Yang aku man hospital kade, aku man jalan orang tu jangan nes. Ni ni puru pulga mana jual COVID-19. Pin jam mana jaya apa puji bal madal ini mimi ruar aku kan aku bal ni ni COVID. Mana yang apa madal mana jadi orang mana buru, yang aku dah mana orang mana aku, mimi jadi, ni mana nyangan aku, pay mana aku mandal, mimi jadi. Bujur mana orang mimi jadi, kau buat niil, langgu mana? Mana jalo orang yang kau mana mada, kau buat mimi jadi, ni niil bawa ulu, orang mana buru, ulu ku jauh mana? Bujur ni kau buat manggil la pala bungo, 4 weeks, 1 month, and karena ni. Pujuk la cium gua jalan ni kanaya, ni ni deh meme man modeling, and meme jadi jaro man, manan payment gua, wangkat ni ni deh jalan orang la jah healthcare worker.